0: lenogo kasi bagu natakatir namala gromo yana namukolo mubiri
1: ukabwana wa kwa shishinga muyi mwali anata
0: wi wi sa se voile yeni olotsemba lokabilu natakatire kadilu nalabira mwafer rarolo ha wabarbia wa kwanza
2: mushakulu shinikubise ngakane kukuyeka amboka ndasipita nyire pasere reno kuno kwa banikire service eyi kafurira abantu kandi yakure pasere obuli mwati.

utse ngachinemo nero tushabya tukayekasa okunyobusi obulumi erikuhwako simulamu abando banene bakayikosera haho obulumi bwewe bukabwa behwa nerinalengekania atiamabelama obukoni tubukatulera bongana tulera no mutrandi minite bongana tulera no musangu matu bongana tulera no kodawa ye kwanza tu ale wesi ye mulasi wo mulamu yehe itwe tukanza tutingumbe itwe tunzo mundu na yashabya kibuka anduka kwesho mundu akana lama obukonisi bwangasha kusobako ebyo tukanza byebyo kandi byo tukabasunzira byebyo kundi twe banganga tunasi obukoni bukabwa behambo mundu anduka nibwo ukaluwa hwa mwakagala akeribwa nganata shakulokobule mwatsi neriyomoli amakoni na mwanga bya mweshanjere hakana bya mwakatambi nereganza makuta tami habu amakoni ewataluka amakoni akalingo mundu paka nerita ilusho monjengo ewataluka nero tukabura bandu tutino emuchina witi akagala no munganga oyanga bahedawo inachine kandena nemuita kulebiro byosi atibatahiye mwase mwendi okodawa kandi sibombo ikaula makuta manene ereba hedawa sibombo ni business eributinerio tukaula hawe mdu fulani kakaras akotrega twayifunza okubya netumbino itwangana shewetika yokoche huwo echinemo basule mbere eribi une eunalwere esali shuda ushuka kulisaya ukabenga unemu ikosara kutsebo oko bindu binene kundi abantu banene hakabya mwindambi omundu nyalwala abantu banene babere lwala abanene bakana bulanga banemu ende shalama nericha byechike mukenderi at obukoni obu nero eri nari obukoni abajiran eba bakakubura mbu kabiso ku bukoni obo bubona hekane fulani nero icha byachike kubayishuti bwa mbeno na yembeno olwa ilwa hikire kwe omungu akabina nasi echero baba atimbeno nyimu nabwire ukesha byuna hulikire radio nari twakutangazera mbeno angana bene mulenge wakakubirikira okomulamo tuchikana bya chero chome bwana kere utitami muna sungana no mundu yeyi amani korere dawa kusana mambo kuma dawa siwe tami na berelam sinabye ni wazire koko nene mwende shalam anduka tukabara bandu ni bwambo isi watu wa malibu tembeno swende shalama abando banene bane mulama kundi obukoni bukabwa bisungana ne dawo eikana la mayabo anduka bukate bitatu obuli bukoni bukalama neri abantu banene bakabulanzo edawo eyo bukoni obo kundi okwila mya makoni kotse itwe banganga anduka ama experience apishene sana hakabya mu mundu omunganga wawu naye nyakubira ati anduka ati naye ebyo ninasi byamataluka one munganga wawo nero tukana bura bandu tino erebendulo munganga antuka sirilolo chechikana leka nokoma lupitali tukana transferi omukoni omukoni oyu ehali iwe mutasha mtu aluhuwe fulani itwe banganga tukabi tunasi omundu oyanga nakolo ko chindu echo abyo kabisa binio mo mutwe si bwambu nari wangana tworera kuteri butu nario atuka tukabi tunalangiri hali yo mundu omundu oyu ehali yiwe twangana tasha muhida wo fulani eunio mo byala bya banganga mama ngatali kubere konene ukabya eunatsungirwe kutsebo tu wabi na ikomo byala bya banganga kumbi omutema wawu inia tulera anduka nganza nitingumbe tu na momo na mtu kwa meke yu ama ndibani yomu shundi shulupiteli ayomu anduka mutulere
eribyo mobi alabi ya banganga, itwe banganga, iwe mukoni, wanganabi si washe chine mkukenderia. Omonga ngena abari chilangira kera, kera, kera, kera, omundu ono. Kwa nemu humulaho, omundu ono. Kunde, mwamalangiro mochinganga, tule mwabanganga, abakatunza bandu, tule mwabanganga, abakatunza shonyama. Rerio esho nyama shikana tunziwa wa isi siribu wa. Nibuambo abanga nga bakeba wili jifunza nga banga endo komundu kobate. Omunga ngiaka nala ngerane nyama atiengo kweno ngokuye mta ilingaho. Kutse setabi ekalia kutse yama vyanga unlangire ebipu pameme vanga vikachima. Neri iye kundeni ya wili jifunze ngoko. Akabi na nansi, emevati ya nga nakulish, veruwa beberebe satu, engo kutuka langira, ya mabisu po mkawaii. Na moya nga vyambene, olule mbene, benu situ wangu walu, ali wetu wabanga nga bakana menyebat, kabisa omundu ono alwere, kutse obukone wewe, obutule redawe fulani. Nerio, injenga nabura abandu neteno, abanga ngitwe sichabu, baulikiriri. Na mwa ngabi ya ba farmasye, ayo tu, ayo mkanabi ayo, antuka imo nabi ya muka wara mucha, omomu renge wa watulere, abandu wabumu waba shicha. Kundi obukoni bukabu wabeta amba noho mundu, rero munashi ama kuningo kwa katayro mundu, hali yaba antitukana yake saya. Ebu wat, antuka inane nabi omoveri akalu makute, embeni kute aharenga fulani, omoveri tu, ebu wachuni keri okonjengo. Aba ndibukira bakalera alewe omunga gato akanata kutengerane binini atitaya nywebi ukalangira tuno mochero choma tuwa nabinywa binini ebyo kutse kino chanale kubira ati unywa kandwaka omubere obuhakaka obwa makuni ibwa holoki botulera neryo abanganga ni bandu berisicha kande injenga nabyanga burabandu netino. Echindo chotu wangana ikazireko. Etuwa yeko lamo. Avira ababanganga. Uwabi murafiki wa munganga. O munganga antuka. Hakana bia mwakatembi wa muburut. Antuka munganga. Sena vare vya nitiana niti wa muvere wa isha vare lasako kandu fulani. Itwe banganga tukabi tunahikiri yesho dawa shomo mutwe. Antuka nesenen. Wamatabu ambuta kasho komeza. Na meza ikende vya nyeke. O mduwa kana kubrat. Nikure bo yako lesaye kandu fulani. Kutse wende no mfarmasi, wa mwani karana ordonasi. Antuka tukana andikishu shesho. Uyo mfarmasi bakuwe chindu fulani. Tukabi tuwawe regebi ushebio. Neryo tunawazire tute mama, baba mwala okubuko nibu wawu. Wamata ike yotu lieno. Kutse wa masukulu piteli. Antuka, tukakura sireke siheri ya katambi. Tukakusabatu, nerundi ya katambi. Amakoni abarebya manen kandi amakoni abariramen Dr. Muringa akabrikira abaveneri abo si esana mabondi abaveneri abandu ababiresera kwe myaka neryo abandu aba ebo factire yabo bakanale hatrua e donge bakanale ha e factire yabo tukana abayo kasatu. Unalangire, efaktire eyo mundu weyu, eyo mundu weyu. Nono, ekare eyo faktire yeyu, kwa mufano. Tuka yale biyobuko ni wewe. Edawa, eyatolere, iya ya hambangana nere nga $5. O mundu ono, antukina inakendere $5. Itua gabayo, kane, itua gabayo, tutia, itua labia muyomo, mwere nga plishi. Wale holuke tu. Okoba veneri abo usi. Na molu angabi uluba nzolu emichi. Mwase emu nemu yu watichia. Ohoa Muringa. Muka itungwa moshodawa. Antuka. Ebi usini itungwa moshodawa tu. Tukana burabantu teno. Esi wayeleka. Vutere shodawa mbalimbali. Esi anganabi sinemu kuwa ticha. Okobuko nyovo ukwira. Uwete mama wawu. Ni mwala, tuseme,
angabi ni tati wawu neryo tu babiri luba murekera nyambo mbeno kundi shatiri omundu oyanga nabya kamurehere dawu kandi nane mwagalwa ebisandu bye byebika bimbae ini aba inabya kakole kiringa chikube chilituhire ereho mulare we nenyumukana langira mtubwa mbeno rero bere betena emi umulirwe neryo abandu aba antuka okulupitali tukaba watika ya luba na shodawa shabo shikabi sine disponible okobuli ndambi mamabyo na mtu muna uchi mundo ulingo yu tu imwana musegeria omukweli tu amabi bamabi kuicho okulupitali olwa Dr. Muringa omurengi ono ekwoneneno une mwendela ngirayu baka kuhe dawa ambu faktiri ya uyama vyeye $30 nero $30 yeyo eruwa marundi ya 7% kuti faktiri ya u ilo ndevi yeye eye $7 ukumakuni wawu antuka ukende ye kasa uwe turundiri ya vesenge tu netu tu tuka kushicha nga mama utumukul kunde mukabi mwabiriko lishukazi senene ya adresi ulupitali omo sandre vile ya Butembo wabi hikomo Rikinishas okuna mwiso ye guduru eye Rikinishas okoba ngana sere marera kutse emutir aba ngana sere omo kakuba aba ngana sere omo chikurura mweyi eune mwasomo vile wabi kokijeki kuze e unyo hoeveshe wabi sokechelalo echilalo chekijeki tu wabi na sokechelalo neriwe chilalo echo e watashaba sulahake ukatakiko mwalima eiriki nishas ahoba kana ulayahu karibira aba karibira sibarebo lahalia neriwe tulefasi ya fans nabi karibira abo antuka ohoa murenga tu erinari erio kwa Muringa ngaso hoa Muringa eri nerio mbeno baba kutse mama si wangabere rwayo kande wamabere rwalio wanganandi kalutambi wanganimiere ngare kala kutse tsachi kuchibike silobanza wandi kutse Muringa ehe kutse wanganandi kani nimero ye telefone kunde wanganatu berekera neri tukendi kusubiria oko telefone wanafoni tu antuka tukapokera maapel na ndambini ndambi wa mabrekera Dr. Muringa ne saheno wa matabuti ngapima kwanza ngane mwende pokeresimu nerwa nebrut anama pokeresimu anama nikanire ukubuko niwa oko choma antuka ukende ula tuwe ni te mil fra kutse na mwe ngabi yeseng safra wa ule minute nerwa mabrekera nga kuhi nimero eye telefone enimero ya Dr. Muringa ni 09 75 97 94 13 09 75 97 94 13 okumwisho 13 kumwisho antuka handika kwile nimero Dr. Muringa. Kutu wandi kutu Muringa selo banza. Ngata sasu ba moyo eri ya mwisho. Kunde mbeno nalye buwe luba luba. Neti 09. 75. 97. 4 nono tukatasha tuka konde kalenga mbeno elibwayo bolobolo namwe byenga namaheri yako chewuma 0 nefu aho tunalie tuka 75 97 94 13 yeyo 75 aho tunalie tuka 75 97 94
13. Yeyo, yeyo.